Kelompok khusus Poksus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi efektivitas penyerapan dana otonomi khusus tahun anggaran 2025 dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah atau OPD, pengelola dana otsus pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan rapat ini teman Pro 2 itu berlangsung di Hotel Belagri pada hari Selasa 15 September kemarin. Rakor dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Pak Elisa Kambu, bersama Wakil Ketua 2 DPRD Papua Barat Daya, yaitu Frederick Franz Amarlisa, serta Wakil Ketua 3 Maria Jitmau. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya, Forkompinda tingkat provinsi, serta jajaran kepala OPD pengelola dana otsus. Wakil Ketua 3 DPRD Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memastikan penggunaan dana otsus. Ia menyebut evaluasi mencakup pemenuhan mandat, terus juga pemberdayaan ekonomi teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga apakah ini juga digunakan untuk beasiswa bagi OAP dan masih banyak lagi lah. Selain evaluasi serapan anggaran 2025, Poksus DPRP PBD juga menyinkronkan hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat yang diimpun anggota Poksus dari 6 kabupaten atau kota ke dalam dokumen perencanaan daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya meminta Rakor menjadi ruang diskusi dan dialog antara legislatif dan eksekutif, bukan forum untuk saling menyalahkan. Elisa juga meminta OPD pengelola dana otsus terbuka menyampaikan data pelaksanaan anggaran termasuk data tahun 2025. Ia juga menegaskan pengelolaan dana otsus harus dilakukan sesuai regulasi dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat Papua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Ada apa rame-rame di sana?
7: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
6: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
7: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
6: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
7: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
5: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh iya iya iya.
6: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
4: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Polda Papua Barat Daya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman melalui berbagai langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan. Imbauan ini disampaikan melalui kampanye edukasi Humas Polda Papua Barat Daya yang mengangkat dua isu penting, yakni mencegah kejahatan berulang yang dilakukan residivis serta mencegah kekerasan terhadap anak. Polda Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan tempat seperti tempat persembunyian, bantuan, ataupun fasilitas kepada pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindakan pidana. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada tindak kriminal. Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab para aparat keamanan, tapi membutuhkan peran aktif juga oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang mengetahui adanya tindakan pidana atau membutuhkan bantuan kepolisian bisa menghubungi layanan polisi di 110, teman Pro 2 ya. 110. Dan di mana kalian akan langsung didatangi teman Pro 2 ya, atau akan segera mungkin direspon oleh mereka agar kamu bisa mendapatkan perlindungan dan juga kenyamanan ketika berada di Kota Sorong, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: 청양고 주바시 스파이시.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Rabu, tepatnya di tanggal 16 September tahun 2026 ya. Tidak terasa ya teman berdua, kita udah ada di tanggal 16, pertengahan bulan lah ya. Kayaknya baru kemarin di tanggal 1. Kenapa sih hari berputar begitu cepat teman berdua? Yaudah deh, semoga teman berdua sehat-sehat selalu ya, karena pasti tidak mudah menjalani hari-hari yang cukup panjang, cukup cukup menguras energi, pikiran dan lain sebagainya. Semoga siang hari ini itu ngobrol dua semuanya masih semangat menjalankan aktivitas dan lain sebagainya ya. Ya kan masih ini menemani itu ngobrol dua semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur dengan deretan lagu-lagu spesial untuk itu ngobrol dua semuanya dan juga dengan informasi yang akan hadir menemani kamu semuanya.

Ya, 9,7 FM Temu Berdua masih bersama Eka di Santai Siang Temu Berdua. Sampai saat ini hujan belum turun juga ya, dan matahari tuh masih sangat terik sekali. Udaranya juga panas, dan mungkin sebagian dari teman-teman juga ngerasa bahwa siang hari ini tuh gerah banget Temu Berdua saat beraktivitas. Nah, kondisi cuaca seperti sekarang ini jangan dianggap sepele ya Temu Berdua. Kita tetap harus menjaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih supaya tubuh tidak kekurangan cairan. Dan kalau sedang beraktivitas di luar ruangan, usahakan jangan terlalu lama berada di bawah terik matahari, dan gunakan pelindung seperti topi, payung, dan juga sunscreen. Buat Temu Berdua kerja ya, buat Temu Berdua yang merupakan pekerja terus dalam keadaan berkendara dan punya aktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi tubuh. Kalau udah mulai capek, pusing, kurang nyaman karena panas, cari tempat untuk berteduh dan juga beristirahat sejenak. Dan tidak kalah penting, tetap jaga pola makan dan juga istirahat yang cukup. Jangan sampai cuaca yang panas ini membuat kita gampang lelah dan aktivitas kita jadi terganggu. Pokoknya kita doakan juga semoga hujannya kembali turun ya Temu Berdua, dan membawa udara yang lebih sejuk ya. Tapi sebelum itu terjadi, kita sama-sama menjaga kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Radio masih ngomongnya soal cuaca panas ya. Apalagi ini terjadi di siang hari ini. Tadi tuh Eka jalan naik motor dari rumah ke kantor tuh panasnya minta ampun mau berdua ya. Ini bisa memicu rasa lelah ya mau berdua, sehingga aktivitas pun juga kadang bisa terhambat karena saking lelahnya. Kemudian rasa gerah itu bikin mood kita tuh naik turun mau berdua. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan juga mental ya. Oleh karena itu, mari kita jaga kondisi tubuh saat cuaca panas dengan menerapkan tips-tips yang akan Eka bagikan di sore hari ini ya. Melansir dari laman Alo Dokter ya, teman produa, terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama itu bisa membuat suhu tubuh meningkat. Nah, pada kondisi ini tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Akan tetapi, bila paparan suhu panas di luar batas toleransi, maka ini dapat memicu yang namanya heat stroke yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerahan, dan jantung berdebar. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan, dan juga mual. Selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga mempengaruhi kondisi emosional ya. Karena ketika terpapar suhu panas, kita tuh jadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung, dan bahkan stres semua berdua. Nah, supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas, nah ini Temu Produk dianjurkan menjaga kesehatan tubuh dengan cara melakukan hal-hal seperti 1 ya, cukupi kebutuhan cairan. Setidaknya minum 2-3 liter per hari akan membuatmu terhidrasi meski cuaca sedang panas terik. Terus jangan lupa gunakan tabir surya atau sunscreen. Ini menjadi hal yang wajib ya, Temu Produk, baik cuaca panas, mendung ataupun hujan, karena skincare ini bisa melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UV yang bisa menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Terus kemudian gunakan pakaian tertutup Temu Produk. Ini pakaian tertutup bukan hanya digunakan saat dingin aja ya, tapi panas pun juga demikian, karena bisa melindungi tubuh dari paparan sinar UV. Kalau bisa hindari pakaian yang berwarna gelap karena bisa menyerap panas ya. Kalau bisa pakai pakaian yang longgar, yang warnanya cerah ya, Temu Produk, supaya bisa memantulkan cahaya supaya kamu gak kepanasan. Terus makan makanan ringan lebih sering, tapi makanan ringannya juga harus sehat ya, Temu Produk, yang kaya akan protein, yogurt misalnya, kuaci, terus kacang-kacangan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama.

Sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari lagi terik-teriknya. Biasanya nih, panas matahari itu terjadi di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Bila tidak memungkinkan, kamu bisa menyiasati dengan sering-sering berteduh aja di tempat yang sejuk, misalnya di bawah pohon ya, atau masuk ke dalam ruangan AC.

Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, teman berdua masih bersama Eka di Santai Siang ya, teman berdua. Eka bukannya mau menakut-nakuti nih, teman berdua, tapi kalau ngebahas cuaca panas pasti ada hubungannya sama yang namanya heat stroke, teman berdua. Ya, jadi yang belum, ya bagi yang belum tahu nih, heat stroke ini adalah kondisi darurat akibat tubuh yang suhunya meningkat ya hingga lebih dari 40 derajat Celcius karena paparan panas berlebihan atau aktivitas fisik berat di cuaca yang panas. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan organ dan mengancam nyawa. Eka gak nakut-nakutin nih, teman berdua, cuma berbagi informasi aja ya. Karena di sore ini kan cuacanya panas ya, teman berdua. Jadi pas banget untuk ngangkat topik ini. Jadi heat stroke ini terjadi ketika tubuh tidak mampu mendinginkan diri dengan baik sehingga suhu tubuh terus meningkat. Resiko kondisi ini bisa bertambah pada cuaca yang panas dan lembab saat mengenakan pakaian yang terlalu tebal atau ketika beraktivitas di bawah terik matahari. Kalau di Indonesia sendiri nih, mengutip dari laman Alo Dokter ya, teman berdua, resiko heat stroke ini umumnya meningkat saat musim kemarau, terutama ketika cuaca sangat panas dan saat mengikuti kegiatan luar ruangan dalam waktu yang lama. Anak-anak dan juga lansia itu katanya lebih rentan mengalami kondisi ini karena kemampuan tubuh mereka dalam mengatur suhu itu tidak lagi sebaik orang dewasa yang sehat. Penyebabnya apa nih, tuh bro dua? Jadi heat stroke ini terjadi karena peningkatan suhu tubuh secara ekstrim akibat beberapa hal seperti paparan suhu lingkungan yang sangat panas, aktivitas fisik yang berat di bawah cuaca panas, misalnya olahraga, bekerja di luar ruangan atau mengikuti acara di ruang terbuka. Terus karena kurangnya asupan cairan juga alias dehidrasi ya, sehingga proses pengaturan suhu tubuh itu terganggu. Pakaian tebal dan berlapis juga bisa menghambat penguapan keringat ya, jadi bisa menjadi faktor penyebab heat stroke juga. Ada faktor-faktor lainnya yang juga bisa meningkatkan risiko terjadinya heat stroke nih, terutama bagi anak-anak dan juga lansia ya. Terus kemudian yang punya kondisi tertentu, misalnya penyakit jantung, diabetes, obesitas, itu juga bisa menjadi faktor. Konsumsi obat tertentu seperti diuretik dan juga antihistamin ya. Terus mengkonsumsi alkohol, terus belum terbiasa dengan iklim panas, misalnya kalau kamu baru pindah ke daerah dengan suhu yang lebih tinggi gitu ya. Terus gejala heat stroke ini bisa berkembang cepat dan perlu diwaspadai. Ada beberapa tanda dan juga gejala yang sering muncul ya, misalnya suhu tubuh itu tiba-tiba lebih dari 40 derajat Celcius alias demam tinggi, kemudian kulit terasa panas dan tampak kemerahan, sakit kepala berat dan pusing yang hebat, lemas atau kelelahan ekstrim, mual, muntah, kram perut, detak jantung cepat, napas pendek dan tekanan darah menurun, kemudian kebingungan, gelisah, bicaranya melantur, halusinasi, hilang kesadaran dan bahkan kejang ya. Kapan nih harus ke dokter, teman berdua? Segera ke IGD di rumah sakit terdekat jika kamu atau orang sekitar kamu mengalami gejala heat stroke seperti yang Eka kasih tahu tadi ya, ada demam tinggi, nafas terengah-engah, jantung berdebar, tekanan darah turun drastis, dan gejala-gejala heat stroke yang tadi sempat Eka kasih tahu buat teman berdua ya. Pokoknya di tengah cuaca-cuaca yang panas ini, teman berdua, kalau bisa minum air putih yang cukup ya, pakai pakaian yang berwarna terang ya, jangan pakai pakaian yang berwarna gelap karena itu bisa menyerap panas ya. Kemudian menghindari aktivitas berat saat cuaca panas, khususnya di pukul 10 siang hingga 3 sore misalnya. Terus beristirahat di tempat teduh saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pakai topi, pakai payung, tabir surya supaya tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung ya. Dan juga jangan lupa mengawasi anak-anak, lansia, dan orang yang dengan penyakit kronis selama cuaca panas ini.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: FM tuh Prodia masih bersama Eka di Santai Siang. Kali ini kita akan ngobrolin soal kuliner ya, atau mau Prodia. Karena ini udah siang, udah jam 12 lebih 12 menit ya. Jamnya makan siang tuh mau Prodia. Dan Eka juga mau ngingetin kamu yang belum makan siang, silakan ya bisa makan siang. Bebas mau makan apa juga boleh ya. Kalau Eka tuh lagi kepengen makan soto tuh mau Prodia ya. Tapi karena soto itu kan bermacam-macam jenisnya ya, Eka lebih kepengen makan soto bening ya. Soto bening. Tapi Eka bingung nih beli di mana ya. Dan ngomongin soal soto nih tuh mau Prodia. Di Singapura itu ada warung makan halal yang menawarkan menu soto temu Prodia. Mahal sih, bisa dikatakan mahal ya. Kalau di sono itu kan sekitar 30-an ribu ya. Kalau di Jawa mungkin masih dapat lah belasan ribu kali ya temu Prodia. Tapi ini di Singapura temu Prodia. Ada semangkuk soto ayam di warung legendaris ini dibanderol Rp55.000. Karena Singapura itu kan dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup yang mahal ya, termasuk makanannya. Nah, dampak inflasi pun juga semakin membuat harga makanan tuh meroket dan menyebabkan keresahan di antara masyarakat Singapura saat ini. Namun di tengah banyaknya penjual yang menaikkan harga tersebut, rupanya beberapa masih mempertahankan harga wajar, bahkan tergolong murah bagi masyarakat setempat. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah warung sederhana ini itu mau Prodia. Ada warung Haji Soekarjo, merupakan warung halal tersembunyi di The Marketplace Blok 88 Upper Changi Road ya. Meski tampak sederhana, rupanya warung ini menawarkan hidangan yang menarik perhatian banyak warga Singapura. Dan warung Haji Soekarjo ini dikelola oleh dua saudara perempuan yang berdedikasi dan mempertahankan resep otentik serta metode masak tradisional. Dan menurut beberapa ulasan online, warung mungil ini juga beroperasi selama sudah 45 tahun ya. Dan menariknya warung ini hanya buka 3 hari dalam seminggu, yakni hari Jumat, Sabtu, Minggu saja. Setiap kali buka mereka juga hanya beroperasi sekitar 5 jam aja. Dan terlepas dari sistem yang unik, warung makan ini menawarkan hidangan yang mungkin jarang ditemukan di Singapura. Menu-menu ini biasanya sih menu-menu menu Indonesia ya. Ada mie rebus, ada mie soto, soto ayam, dan juga gado-gado ya. Semuanya itu dibanderol sekitar 55 ribuan rupiah gitu lah ya. Kalau menurut teman Prodia mahal gak nih teman Prodia? Yang jadi menarik ya, makanan Indonesia itu juga sudah sampai ke luar negeri ya. Maksudnya banyak juga pedagang-pedagang di luar negeri yang menjual makanan-makanan Indonesia. Jadi buat kamu yang mau melancong gitu ya ke Singapura, tapi kamu pengen makanan Indonesia untuk mengobati kangen lidah kamu ya, atau mau Prodia, kamu bisa mencoba makanan-makanan Indonesia yang dijual di sana ya. Ada yang punya pengalaman serupa atau mau Prodia makan makanan Indonesia tapi di Singapura? Jujur ya, Kak, belum pernah sih. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, pengen banget ya tuh mau Prodia, karena pasti rasanya pun juga akan berbeda.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
2: Prodia FM, sampai siang di Prodia FM.
3: Sampai siang di Prodia FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Di informasi kuliner kali ini kita akan ngomongin sushi ya, atau Mapron 2, terutama sushi roll, yang memang Indonesia tuh suka banget sama makanan yang satu ini ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kebanyakan sushi itu dihadirkan ya, atau dihidangkan dalam bentuk roll ya. Kalau di Jepang itu kan biasanya sushi tuh beneran dari ikan mentah ditaruh gitu aja di atas nasinya, jadi kayak versi originalnya gitu. Nah kalau di Indonesia tuh sudah istilahnya kayak sudah divariasikan dengan berbagai makanan atau bahan-bahan lainnya gitu ya. Nah, sushi roll ini digemari banyak orang berkat variasi rasa dan tampilannya yang memukau kau ya. Dan kamu juga bisa mencicipi versi otentik Jepang hingga kreasi ala Amerika ya. Sushi itu sebenarnya mulai lahir di Jepang sebagai teknik mengawetkan ikan dengan nasi fermentasi sebelum nigiri membuatnya mendunia. Nah, turunannya itu ada makizuki atau sushi roll yang kini jadi ikon kuliner Jepang berkat kesederhanaan dan tampilannya. Mengutip dari Daily Mail Teman Pro 2, ada beberapa jenis sushi roll yang enak dan juga populer. Ada pertama ya, ada Philadelphia Roll ya. Ini diciptakan oleh Madame Saito di tahun 1981. Jadi Philadelphia Roll ini lahir sebagai solusi bagi orang Amerika yang enggan menyantap ikan mentah. Jadi jenis sushi ini biasanya memakai salmon asap, kemudian dipadukan dengan cream cheese, dan ide dari saran seorang pelanggan ya. Meski dianggap kurang otentik oleh penggemar sushi tradisional, sushi roll ini tetap populer di Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Kemudian ada Kappamaki, Temu Pro 2. Nah, bagi sebagai sushi vegetarian yang paling dikenal, Kappamaki ini hanya berisi irisan mentimun mentah dibalut nasi berbumbu cuka dan nori. Namanya diambil dari kappa, makhluk mitologi Jepang penggemar mentimun. Rasanya lebih ringan, menjadikannya lebih aman bagi pemula sekaligus penyegar lidah di antara sajian sushi lainnya. Kemudian ada Dragon Roll. Kalau ini udah banyak banget ya di restoran sushi itu mau berdua. Jadi Dragon Roll ini mencerminkan sushi ala Amerika, penuh dengan topping dan kaya kerasa. Biasanya ada yang isinya udang, unagi, kemudian ditambah mentimun dengan lapisan alpukat menyerupai sisik naga di bagian luarnya. Sayangnya kombinasi bahan yang ramai ini menghasilkan rasa yang bertabrakan, sehingga profilnya itu dinilai kurang harmonis dibandingkan sushi tradisional. Terus kemudian ada California Roll. Ini juga merupakan sajian sushi yang banyak sekali dijumpai di Indonesia juga, dan banyak juga yang suka Temu Pro 2. Sebenarnya varian ini paling terkenal dari sushi Amerika ya. Dan sushi roll California Roll ini dulunya diciptakan oleh Chef Hidekazu Tojo di Vancouver dengan membalik posisi nasi dari nori agar rumput lautnya itu tersembunyi. Inovasi ini menyebar hingga ke Jepang, Temu Pro 2. Namun versi modern ini kerap memakai daging kepiting imitasi berbahan ikan putih, sehingga rasa dan nilai gizinya menurun dibandingkan versi originalnya. Kemudian ada Spider Roll juga ya. Ini mengandalkan kepiting cangkang lunak yang digoreng utuh, dipadukan dengan wortel, kemudian ada mentimun sebagai isinya ya. Kaki kepiting digoreng biasanya disisihkan untuk hiasan yang menyerupai kaki laba-laba, dan sesuai dengan asal nama roll ini. Karena banyak sulit ditemukan di pasar biasa, biasanya sushi roll ini paling nikmat disantap di restoran langsung ya. Kemudian ada Iwashi Roll ya. Berbeda dengan tren ikan yang berasa lembut, Iwashi Roll ini lebih menonjolkan ikan sarden yang gurih dan kaya rasa. Nah, jenis sushi roll ini jarang ditemukan di Amerika Serikat akibat populasi sarden Pasifik yang menurun serta ikan ini cepat membusuk. Nah, di Jepang, Iwashi sushi ini justru jadi hidangan khas saat festival Setsubun dan sangat lezat bila ikan sardennya benar-benar segar. Terus yang terakhir ada Uni Roll, Temu Pro 2. Ini jenis apa ya, kayak landak laut lah ya, Temu Pro 2.
Jadi spesies ini justru berkembang pesat akibat perubahan iklim yang dengan populasinya naik hingga 10.000% di sejumlah wilayah dan mengancam hutan rumput laut. Dengan tekstur lembut dan rasa yang mirip tiram, Unirol ini menawarkan kelezatan sekaligus solusi ekologis bagi ekosistem laut. Ya, kira-kira Temu Perdua pernah coba varian sushi apa nih Temu Perdua?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

0: Ya, sebenarnya Kompas 7 FM masih di informasi kuliner. Pecinta daging kayaknya kamu harus merapat, karena Eka mau membagikan informasi soal daging-daging premium termahal untuk berdua ya.
1: Wow.
0: Daging premium dibanderol dengan harga fantastis karena memang ya langka gitu ya, langka, terus kemudian butuh waktu dan ada perawatan khusus ya. Kali ini Eka mau nyebutin ada 5 daging termahal yang harganya selangit teman berdua. Karena gimana ya teman berdua, daging itu kan biasanya identik dengan makanan sehari-hari ya, yang mudah sekali ditemui dimanapun gitu ya. Ada beberapa jenis daging justru hadir sebagai bahan pangan mewah dan dengan proses produksi yang sangat panjang. Dan tidak sekedar soal rasa, nilai daging premium dipengaruhi banyak faktor, mulai dari asal, kemudian jenis hewannya, kemudian pola peliharaannya, hingga proses pematangan yang dapat membuat harganya itu melambung ya. Kita sebutin saja yang pertama, itu ada braised chicken ya, berasal dari braised Prancis. Ayam ini hanya boleh disebut braised jika memenuhi aturan ketat soal asal dan juga cara pemeliharaannya. Jadi ayam ini dipelihara di ruang terbuka dengan standar khusus. Aturan tersebut membuat produksinya terbatas dan karakter dagingnya berbeda dengan ayam umum yang dijual biasanya ya. Kemudian ada jamon Iberico de Bellota. Ini apa teman produknya? Jadi ini adalah ham khas Spanyol dari babi Iberia hitam. Jadi hewan ini dilepas di padang dan menjalani fase penggemukan dengan makanan buah egg namanya ya. Pola makan tersebut mempengaruhi kandungan lemak pada daging. Lemaknya yang kaya akan asam oleat, jenis asam lemak yang juga banyak ditemukan pada minyak zaitun ya. Dan harganya ini dipatok 4,2 juta rupiah per kilogramnya. Kemudian ada Matsusaka Beef nomor produknya. Ini juga menjadi salah satu jenis daging sapi premium paling terkenal di Jepang. Daging ini berasal dari sapi betina yang memenuhi standar tertentu di prefektur Mie. Dan salah satu daya tariknya itu adalah marblingnya yang sangat halus teman berdua. Lemaknya tersebar rapat di antara jaringan daging sehingga tampilannya itu terlihat sangat lembut dan juga mewah. Dan ini mahal banget teman berdua, karena per kilogramnya itu dipatok dengan harga 18 juta rupiah ya. Kemudian ada A5 Japanese Kobe Beef teman berdua, yang dimana ini juga asalnya dari Jepang. Dan label ini merupakan sertifikasi khusus bagi sapi strain Tajima yang dibesarkan di prefektur Hyogo. Dagingnya harus melewati standar penilaian ketat sebelum dapat disebut Kobe ya. Harga ini harganya itu biasanya dibanderol 17,5 juta per kilogramnya. Wow ya. Kemudian masih dari Jepang ada Olive Wagyu dari prefektur Kagawa. Jadi keunikannya terletak pada pakan sapinya yang katanya dikasih ampas zaitun panggang dan dari proses pembuatan minyak. Produksinya sangat terbatas karena hanya sedikit sapi yang mendapatkan perlakuan tersebut ya. Harganya tidak usah ditanya lagi, ini juga sama-sama mahal teman produk. Siapa nih di antara teman produk yang sudah pernah makan daging yang Eka sebutkan tadi?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
5: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
4: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
5: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
4: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
5: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
4: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
5: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah habis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Beno Brudio mengawali informasi olahraga di siang hari ini. PSIMU Jakarta memilih menetap di Surabaya menjelang laga pekan ketiga BRI Super League 2026-27 melawan tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 18 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan PSIM untuk mengoptimalkan kondisi kebugaran setelah mereka baru saja melakoni laga pekan kedua di Jawa Timur, yakni saat kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain risiko kebugaran, efisiensi perjalanan juga menjadi fokus utama. Akses dari Surabaya menuju Pamekasan yang cukup dekat dinilai lebih praktis dibandingkan menempuh perjalanan kembali ke Yogyakarta terlebih dahulu. Dengan menetap di Surabaya, tim juga memiliki waktu lebih panjang dalam mempersiapkan laga selanjutnya. Manajer tim PSIM Iksan Mahar dikutip dari laman resmi klub pada hari Selasa kemarin menambahkan, selama menetap di Surabaya, tim pelatih ingin memaksimalkan waktu untuk mengoptimalkan tiga hal utama, yakni recovery, gizi, dan nutrisi pemain, serta pematangan taktik permainan. Seluruh langkah ini diambil manajemen dan tim pelatih untuk satu tujuan utama, memastikan kesiapan seluruh tim untuk menjemput kemenangan saat menghadapi Madura United yang sedang on fire dengan poin sempurna dari dua laga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Untuk berdiri informasi olahraga selanjutnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyebutkan ajang FIFA Asian Cup 2026 pada tanggal 25 September hingga 5 Oktober mendatang menjadi momentum untuk mengangkat budaya Indonesia untuk diketahui masyarakat global. FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan budaya, musik, dan juga makanan. Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir di Jakarta pada hari Senin kemarin. Ia menjelaskan bahwa potensi penonton yang menyaksikan turnamen yang merupakan agenda resmi FIFA mencapai lebih dari 1 miliar orang. Angka tersebut adalah penjumlahan dari populasi sepak bola negara-negara ASEAN dengan negara-negara yang menjadi tim tamu meliputi Bangladesh, Pakistan, dan juga Hong Kong di Divisi 2. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut mengatakan bahwa penentuan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut merupakan sebuah kehormatan. FIFA menurutnya kembali memberikan kepercayaan terhadap Indonesia setelah sebelumnya menggelar Piala Dunia U17 dan juga FIFA Series. Oleh sebab itu, persiapan secara matang terus dilakukan, diantaranya dengan gencar melakukan sosialisasi khususnya di dua kota yang menjadi tempat pertandingan, yakni di Jakarta dan Bandung, dengan menggandeng kepala daerahnya masing-masing. Ia menyebutkan perarakan trofi dan trofi tour juga dilakukan sehingga masyarakat semakin menyadari adanya turnamen tersebut. Erick menjelaskan bahwa nantinya dibuat area penggemar dan fans zone di sekitar wilayah stadion sebagai bagian memeriahkan FIFA Asian Cup. Fans zone yang sudah disetujui oleh FIFA akan menampilkan budaya, musik, dan juga kuliner khas Indonesia kepada para penonton. Erick juga menambahkan bahwa FIFA saat ini mendorong digulirkannya banyak kompetisi yang menguntungkan federasi-federasi sepak bola yang menjadi anggotanya. FIFA ingin menginginkan federasi-federasi sepak bola mempunyai program dan finansial yang kuat yang nantinya bermuara pada tercipta tanya tim nasional yang kuat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Opera 2 ada film baru yang mulai tayang hari ini ya. Tayangnya serentak di Bioskop Indonesia tanggal 16 September 2026. Film horor ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan juga Indonesia. Judulnya adalah Kadam ya, yang sudah menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Jadi gala premier ini kemarin tanggal 14 September itu dihadiri jajaran pemain dan juga sineasnya, termasuk ada Ahmad Izar Omar, Lina Tan, serta aktris utama Agni Hakwe ya, dan perwakilan Indonesia Charles Gozali dari Magma Entertainment dan juga Tony Rames dari VMS Studio yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Jadi Kodam ini merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia Red Communication dan Comet Production dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia ya. Disutradarai oleh Samil Otman dengan naskah yang ditulis oleh Fariza Azlina. Kolaborasi tersebut juga turut diperkuat sejumlah pihak dari berbagai negara, di antaranya adalah Seal Metropole Organization dari Hong Kong dan juga China, Applause Entertainment dari India, serta Golden Screen Cinemas dan juga Primeworks Studios dari Malaysia. Film Kadam ini mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia. Ceritanya menghadirkan sosok Kadam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Dalam film ini, sosok yang semula dianggap sebagai penjaga justru menjadi sebuah teror. Entitas tersebut memberontak, mengambil wujud pemiliknya, dan kemudian berusaha menguasai seluruh kehidupannya. Ada Ani Hakwe yang juga memerankan Melor, seorang ibu tunawicara yang hidup terisolasi di tengah hutan bersama kedua anaknya. Setelah ibunya meninggal, Melor ini harus menerima warisan berupa Kadam keluarga yang kemudian mengancam keluarganya. Sebelum dipasarkan di Indonesia, Kadam ini lebih dulu tayang di Malaysia sejak 11 Juni 2026 dan film ini dilaporkan meraih pendapatan box office sekitar 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan film ini juga telah diputar di Kamboja dan juga Singapura, sementara penayangan di Hong Kong dan Macau dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2026.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, Tomo Pro 2 masih bersama Eka di Santai Siang. Masih soal film ya, Tomo Pro 2. Ada satu film baru lagi, judulnya Memburu Pemangsa, Tomo Pro 2, yang akan hadir di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026 ya. Jadi film Memburu Pemangsa ya, ini mengisahkan 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Kasus tersebut awalnya terlihat seperti tindak kriminal, tetapi perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ada Agnes, Cia, Anya, dan juga Brina yang berusaha mengungkap keberadaan anak-anak yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Nah, pencarian mereka kemudian mengarah pada sosok pemangsa yang diduga berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh keempat jurnalis itu semakin rumit setelah mereka menemukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara masuk akal. Mereka mulai berhadapan dengan sisi gelap kasus tersebut berkata dengan demonologi dan kekuatan supranatural. Situasi semakin menegangkan ketika pencarian mereka justru membuat keempat jurnalis ini berada dalam bahaya. Mereka harus berusaha mengungkap kebenaran sekaligus menghadapi teror yang semakin dekat dengan kehidupan mereka. Nah, dalam perjalanan tersebut, Agnes ini menjadi sosok yang memimpin penyelidikan bersama rekan-rekannya untuk mencari jawaban atas kasus anak hilang. Kemampuan indera keenam yang dimilikinya turut membuat Agnes ini bisa menghadapi kejadian yang di luar nalar. Basuki memerankan Agnes, sementara ada Prilly Latuconsina sebagai Cia. Dalam kelompok jurnalis tersebut ada Yasmin Jasem sebagai Anya, kemudian ada Taksia Namia berperan sebagai Brina yang turut mendokumentasikan penyelidikan mereka. Film ini juga menghadirkan ada Tengku Rifki Wikana sebagai sosok pemangsa serta Andri Masadi yang memerankan sebagai Petra. Sejumlah pemain lainnya yang juga turut terlibat ada Septian Dwi Cahyo, ada Norman Akiwen, ada Jordan Umar, ada Ruth Marini, dan juga Sharifa Danis. Disutradarai oleh Umay Sahab, Memburu Pemangsa ini memadukan horor, kriminal, dan juga aksi melalui kisah investigasi 4 jurnalis. Film ini diproduksi oleh Sinemaku Picture yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

berdua ada gak sih di antara kamu yang terkimpul-kimpul sama berdua ya? Meskipun ini udah agak lama tapi vibes-nya tuh masih ada gitu ya sampai sekarang. Bahkan akun Black Sheep ya itu masih terus bikin konten tentang Kimpul ini temu pro 2 ya. Jadi buat yang belum tahu, Kimpul ini menjadi salah satu umbi lokal yang saat ini mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun kentang ya. Jadi dia punya nama ilmiah itu Santosoma sagittifolium. Aduh susah ya ngomongnya. Dan ini termasuk ke dalam keluarga talas-talasan ya. Dan meski belum sepopuler umbilannya, kimpul ini punya beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh ya. Umbi tersebut juga mudah ditemukan di pasar daerah dan juga dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kimpul dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng maupun digunakan sebagai campuran sup ya. Dan pengolahan yang tepat itu bisa membuat umbi tersebut menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk dikonsumsi. Melansir dari Halodoc Temu Pro 2 dan berbagai sumber lainnya, kimpul itu punya sejumlah manfaat kesehatan karena kandungan karbohidrat, serat, vitamin dan juga mineral ya. Dan ada beberapa manfaat kimpul yang bisa diperoleh jika dikonsumsi secara tepat. Yang pertama adalah menjadi sumber energi karena kimpul itu mengandung karbohidrat kompleks Temu Pro 2 yang dalam jumlah cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, kandungan tersebut kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalankan aktivitas. Next, kemudian bisa menjaga kesehatan pencernaan ya, karena selain karbohidrat, kimpul itu juga memiliki kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, serat ini membantu makanan bergerak lebih mudah melalui usus sekaligus mengurangi risiko sembelit. Nah, kandungan tersebut juga menjadi makanan bakteri baik yang hidup di dalam usus, dan asupan serat itu akan cukup dan dapat membantu mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti wasir misalnya dan juga penyakit usus besar. Kemudian bisa juga melancarkan metabolisme tubuh ya, karena kimpul itu mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh ya, dan vitamin tersebut membantu memecah protein, karbohidrat dan juga lemak yang menjadi energi untuk menunjang aktivitas harian. Dan ternyata ini mengandung diet rendah gula Temuan Pro 2 karena kimpul itu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Nah, kondisi tersebut membuat kenaikan kadar gula darah itu berlangsung lebih perlahan setelah kimpul itu dikonsumsi. Nah, karena itu kimpul ini bisa menjadi pilihan karbohidrat bagi orang yang sedang mengatur asupan gula. Namun perlu dikonsumsi tetap porsi konsumsi itu tetap perlu diperhatikan agar manfaat tersebut dapat diperoleh secara optimal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

Pro2, rumah produksi Palari Films, akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani ya. Film ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi. Ceritanya berpusat pada Winnie yang diperankan oleh Sigi Wimala bersama kedua anaknya Jani yang diperankan oleh Cempa Putri dan ibunya Oma Tuti Kirana. Sementara anak pertama Winnie, Julia, yang diperankan oleh Yorimika, memilih pergi dari rumah. Nah, dalam teaser tersebut Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional. Nah, kondisi tersebut membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita. Selain teaser trailer, Desember Jani juga merilis video musik tema Kopi Kaleng. Lagu ciptaan Harlan Bur ini diaransemen ulang dan dibawakan oleh Yorimika serta Cempa Putri. Video musik Kopi Kaleng disutradarai dan disunting Yorimika. Video tersebut memperlihatkan hubungan kakak adik antara Julia dan Jani yang hangat seperti saling mendukung, teman berdua.

Sobat Jani seluruhnya menjalani proses syuting di Bandung mengangkat tema yang dekat dengan keluarga di Indonesia, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir tahun 2020.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

atau siapapun, itu keputusan

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Teman Produ tidak terasa sudah sore ya, waktunya pulang kerja ya gak sih Teman Produ? Biasanya jam 4 ya kalau gak salah pulangnya. Ya pokoknya bagi kamu yang mau pulang ya kan, selamat bertemu kembali dengan keluarga di rumah atau sekedar beristirahat melepas penat ya, karena ini yang ditunggu-tunggu setelah seharian beraktivitas ya Teman Produ. Dan buat Teman Produ yang saat ini mau pulang, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang mengendarai motor, mobil maupun yang sedang berada di kendaraan umum, tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru karena pengen cepat sampai di rumah. Ingat ada orang-orang yang sedang menunggu kita pulang dengan selamat ya, apalagi di jam pulang kerja seperti sekarang ini ya, kondisi jalanan udah mulai agak sedikit ramai. Dan pokoknya tetap jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau memang rasa lelah jangan paksakan untuk berkendara. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada mengambil risiko di perjalanan. Jadi santai aja, nikmati perjalanan sore hari ini, tetap fokus dan utamakan kelancaran ya. Pokoknya semoga perjalanan Teman Produ sore hari ini lancar, tidak ada hambatan, dan tentunya sampai di rumah dengan selamat. Hati-hati di jalan, karena tujuan kita bukan sekedar cepat sampai di rumah aja, tapi pulang dengan selamat.
1: Popcorn Brain, istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Baiklah, Produser, selamat melewati hari ini yang penuh dengan tantangan ya. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ada pekerjaan yang menumpuk tadi ya. Ada rencana yang belum tercapai, bahkan mungkin ada hal-hal kecil yang sempat membuat kita lelah dan juga kehilangan semangat ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini, kita sudah berhasil melewatinya dan itu semua patut kita syukuri, teman Produser, karena setiap hari itu selalu punya cerita, ada pelajaran yang kita dapat, ada pengalaman yang membuat kita menjadi lebih kuat, dan ada hal-hal sederhana yang mungkin sering kita lupakan dan juga syukuri. Jadi sebelum hari ini benar-benar berakhir, mari kita tarik nafas sejenak, lepaskan rasa lelah dan ucapkan rasa syukur atas apa yang sudah kita lalui hari ini. Semoga semua tantangan hari ini itu bisa menjadi bekal untuk menghadapi esok hari menjadi lebih baik ya. Pokoknya tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa memberikan apresiasi untuk diri sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini ya. Pokoknya kami masih akan hadir menemani teman Produser semuanya di sore ceria sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih akan menyajikan sejumlah informasi dan deretan lagu-lagu yang spesial untuk teman Produser semuanya.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Produser FM, teman terbaik kamu. Produser FM,
5: Produser FM,
4: teman terbaik kamu.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
6: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.
4: Produser FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produser FM.
4: Sore ceria. Produser FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Radio dimanapun kamu berada. Buat kamu yang baru aja selesai menyelesaikan aktivitas kamu dan sekarang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman berdua. Katanya nih ya, tadi barusan ada teman Eka yang datang ke kantor, terus dia mau apa namanya habis berkendara lah, kurang lebih kayak gitu ya. Itu katanya cuaca panas banget teman berdua, meskipun udah sore ya. Karena cuaca hari ini panas banget, jadi buat kamu yang masih berkendara tetap fokus nih, jangan terburu-buru. Kalau tubuh udah mulai lelah kepanasan, kamu bisa ngadem dulu gitu ya. Cari tempat yang aman dan beristirahat sejenak. Jangan lupa minum air putih ya. Setelah seharian beraktivitas, tubuh tentunya butuh waktu untuk kembali segar. Jadi buat teman berdua yang sudah sampai di rumah, jangan lupa istirahat, lepaskan dulu rasa lelahnya ya. Mandi, minum yang cukup ya. Pokoknya nikmati sore hari ini dengan santai teman berdua. Masih hadir dengan deretan lagu-lagu spesial untuk teman berdua semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kalau berada dimanapun kamu berada, pernah gak sih kita ngerasa kayak hari ini tuh begitu melelahkan banget, pekerjaan banyak, kemudian aktivitas padat, belum lagi ada hal-hal yang mungkin bikin pikiran kita tuh sedikit penuh, ruwet gitu ya Teman Pro 2. Tapi coba berhenti sebentar dan pikirkan Teman Pro 2, di tengah kesibukan hari ini pasti ada satu hal kecil yang bikin kita tersenyum. Coba diingat-ingat deh ya. Mungkin sesederhana bisa dapat pesan singkat dari orang tersayang ya, dibelikan makanan misalnya sama siapa gitu ya, ketemu sama teman lama yang udah lama gak ketemu, dengerin lagu kesayangan kamu di era Repro 2 misalnya, bahkan bisa menikmati perjalanan pulang dengan lancar tanpa hambatan. Kadang kita tuh terlalu fokus ya sama masalah besar sampai lupa bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Jadi Teman Pro 2, sebelum hari ini benar-benar berakhir, coba tanyakan sama diri sendiri, apa satu hal kecil yang bikin kamu ngerasa bahwa hari ini tuh lebih baik ya? Gak harus sesuatu yang luar biasa, bisa jadi hal kecil itu adalah kenyataan bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari, bisa bekerja dengan lancar, ketemu sama orang-orang yang kita sayangi dan pulang dengan selamat ya. Ya pokoknya semoga sore hari ini bisa menjadi waktu untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas dan bersyukur atas hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang sering luput dari perhatian. Karena terkadang bukan hari kita yang harus berubah jadi sempurna atau memperoleh, tapi kitalah yang hanya perlu belajar melihat bahwa selalu ada sesuatu yang layak untuk disyukuri.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu?
3: Takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahan.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup

Little Produce, siapa nih yang kalau udah sampai rumah setelah beraktivitas seharian, hal pertama yang dicari itu handphone teman produser, bahan, kemudian buka media sosial, lalu scroll yang awalnya cuma 5 menit, tahu-taunya udah setengah jam, 1 jam, bahkan lebih sampai berjam-jam, sampai mau tidur pun kamu masih pegang HP, sampai lupa makan malam dan lain sebagainya. Memang sih scroll media sosial setelah kerja itu jadi hiburan ya. Kita bisa ngelihat video lucu misalnya, update kabar teman, dengerin musik baru, sekedar mencari sesuatu yang kita yang bisa membuat pikiran itu lebih santai. Tapi pertanyaannya, scroll media sosial itu benar-benar bikin kita rileks atau malah bikin kita capek nih teman berdua? Karena kita sudah lelah ya secara fisik dan juga mental, tapi masih memaksa mata dan juga pikiran untuk terus menerima informasi. Belum lagi kalau yang muncul itu timeline justru berita yang bikin stres teman berdua ya. Niatnya mau refreshing malah akhirnya jadi makin larut ya. Apalagi kalau kamu lihat postingan teman kok kayaknya indah banget ya. Kalau hidupku kok enggak gitu ya. Jadi teman berdua, kamu bisa mencoba membuat batas waktu yang tepat ya. Jadi kamu tahu kapan kamu memainkan media sosial, kapan kamu bisa beristirahat. Karena istirahat itu bukan berarti hanya tubuh berhenti bekerja, tapi pikiran pun juga perlu diberi kesempatan untuk benar-benar tenang. Beto Project masih ada menemani kamu semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Pokoknya hati-hati di jalan buat kamu yang saat ini lagi ada di perjalanan. Selamat beristirahat buat kamu yang udah dikasih kesempatan untuk istirahat.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
3: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pertama Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sore kali ini. Ya tadi dari jam 11 sampai dengan sekarang ya, sudah bahas banyak banget hal. Dan juga ya kak, udah banyak sekali puterin lagu-lagu untuk Temu Pro 2 semuanya. Tapi jangan khawatir, abis ini Temu Pro 2 akan ditemenin sama Kak Tika sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Karena udah sore, Kak juga udah dari jam 11 ya menemani Temu Pro 2 semuanya. Saatnya Kak pamit dari ruang dengar kamu. Pokoknya terima kasih buat Temu Pro 2 yang sudah mau bergabung ya. Dan langsung saja saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani suasana sore hingga malam hari nanti di ruang dengar teman Pradua di kesempatan malam hari sore hingga malam hari nanti. Di edisi Rabu tanggal 16 September tahun 2020. Seperti biasa teman berdua, di pukul 18 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dan muslimat, sesaat lagi kami akan hadirkan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, pastinya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
11: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
10: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
11: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
10: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
11: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
10: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
11: Oh iya?
10: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
11: Kadang sih, kadang.
10: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Yes, selamat malam teman Pro 2, 96.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Saya Tika menemani suasana malam ya, di jam 19 sampai dengan jam, tadi dari jam 18, cuman paket maghrib kan. Jadi jam 19 sampai jam 20 malam ini kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, tentunya dari berbagai penyanyi ya. Selamat malam teman Pro 2, sangat bersantai bersama keluarga yang sudah sampai di rumah, selesai menjalankan aktivitas, selamat berkumpul kembali. Sementara yang masih menjalankan aktivitas, tetap semangat ya hingga tuntas nantinya. Ya, apa kabar untuk semuanya? Ya, hari ini gimana kerjaannya? Semoga ada kelar. Kalaupun ada yang tidak sempat kelar karena ada kerjaan-kerjaan lainnya, ya mungkin bisa diselesaikan besok ya. Oke, saya masih melanjutkan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur karena memang musiknya tuh asik sekali, ngebeat dan bikin kita ikut bernyanyi dan bergoyang juga ya. Untuk teman Pro 2 yang suka dengan lagu-lagu Indonesia Timur nih, saya hadirkan spesial ya untuk teman Pro 2 di mana saja berada yang bisa menangkap siaran Pro 2 FM dengan baik ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
1: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Sorong Teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya Tika menemani suasana malam di ruang dengar Teman Pro 2 malam hari ini pastinya. Ya, sudah pukul 20 malam, kita sudah ganti payung acara. Kalau tadi di jam 18 sampai 19 rolling, saya menemani Teman Pro 2, itu masih di sore ceria ya. Sekarang kita udah mau full informasi malam nih ya, di pukul 20 sampai dengan pukul 21. Ya, nanti di pukul 21 kita akan kembali mengikuti siaran berjaringan nasional, bergabung bersama Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2.

ya. Kalau misalnya teman Pro 2 punya informasi-informasi menarik malam ini, boleh dibagikan ya. Kan tadi sudah saya hibur nih pukul 19 sampai pukul 20 dengan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, dari berbagai penyanyi pastinya ya. Dan sekarang full informasi teman Pro 2 boleh ya, karena informasi yang mau saya bagikan saya tentunya ambil dari sumber yang terpercaya, tidak lagi kalau bukan di rri.co.id baik lokal maupun nasional ya. Silakan yang mau bagi informasi langsung aja 0821 9914 7873 ya. Ya teman Pro 2, mungkin malam ini dalam perjalanan tiba-tiba kehabisan bensin. Nah loh, ada tadi teman saya katanya lagi di kampung baru karena kehabisan bensin, dorong motor ya sampai di pom bensin. Makanya harus diperhatikan ya, kalau misalnya udah mau habis langsung aja diisi, jangan sampai benar-benar udah merah baru diisi ya. Kata orang menunggu tangki bensin hampir kosong sebelum mengisi kembali itu ternyata bisa berdampak pada kondisi kendaraan juga ya. Nah, kebiasaan tersebut ini bisa membuat beberapa komponen bekerja lebih berat dan dalam jangka panjang berisiko menambah biaya perawatan mobil. Salah satu bagian yang memang perlu diperhatikan adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, bensin ini membantu menjaga suhu pompa supaya bagaimana bisa tetap stabil. Jadi ketika jumlah bahan bakarnya terlalu sedikit ya, pompa itu tidak terendam dengan baik ya, sehingga pendinginnya itu jadi berkurang. Jadi kalau hal ini sering terjadi, kondisi tersebut bisa mempercepat kerusakan pada pompa. Jadi kalau tangki kamu yang terlalu kosong juga, ini bisa memberi ruang lebih banyak lagi bagi udara dan uap air untuk mengalami pengembunan ya. Jadi pada kendaraan dengan tangki yang berbahan logam, kondisi ini bisa meningkatkan resiko karat teman Pro 2 ya. Dan selain itu, endapan kotoran di bagian bawa tangki berpotensi juga ikut terbawa ketika bahan bakar tinggal sedikit dan membuat filter itu lebih cepat kotor. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut ya, pemilik mobil sebaiknya, atau kendaraan roda 4 ya, sebaiknya tidak selalu menunggu indikator bensin itu berada di posisi paling rendah. Jadi mengisi bahan bakar ketika volume masih cukup, misalnya saat indikator berada di sekitar seperempat tangki nih, ini bisa membantu menjaga pasokan bahan bakar itu supaya bisa tetap stabil dan mengurangi resiko kendaraan mogok di perjalanan.

Oh ya, semalam kita baru aja mengadakan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 ya, untuk Kota Sorong ya. Ya, selamat, ini memang luar biasa sekali. Selamat untuk juara satu putra dan putri, iya, Christopher Jerus Ishak, selamat ya sebagai juara satu. Kemudian juga Brigita juara satu putra dan Brigita juara satu putri, selamat ya. Emang luar biasa, tidak bisa disangsikan lagi nih suaranya ya. Sobat Radio memang pantas jadi juara. Tapi kalau menurut saya semuanya bagus ya, cuman kan dewan juri harus tetap memilih yang terbaik ya, untuk memilih Kota Sorong ke tingkat korwil dan bahkan ke tingkat nasional nantinya. Amin ya. Semangat buat Ita dan Brigita ya, semangat berlatih untuk ke tingkat korwil nantinya ya.

Nah, masih seputar Bintang Radio Indonesia, Kota Sorong yang baru diadakan semalam ya. Di mana Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Jerry Morioko, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Jerry dalam sambutannya pada kegiatan babak final Bintang Radio 2026, di mana Jerry menegaskan bahwa perjalanan Bintang Radio 2026 ini tidak berhenti pada putaran kedua. Masih terdapat perjuangan selanjutnya yang perlu dikawal dan didukung secara bersama-sama, terutama dalam menentukan peserta yang akan mewakili RRI Sorong pada tingkat berikutnya.

Ya, teman Pradua, ya, dalam kesempatan tersebut, ya, Kepala LPP RRI Sorong Jerimo Murialkosu juga menjelaskan bahwa penentuan hasil bintang radio melibatkan dua unsur penilaian, yakni voting dan penilaian dewan juri. Nah, dari total penilaian 100%, sebanyak 30% berasal dari voting, sedangkan 70% merupakan penilaian dewan juri, ya. Jadi ada dua penilaian yang tidak bisa ditolak, ya, teman Pradua, ya. Nah, jadi juga berharap dewan juri bisa pada saat beliau mengatakan kemarin bahwa berharap dewan juri menjalankan tugas secara profesional dan objektif dalam menentukan hasil akhir kompetisi. Dan tidak lupa beliau juga menyampaikan terima kasih kepada ketiga dewan juri yang terbaik yang telah memberikan penjelasan dan penilaian terhadap perjalanan para peserta sejak putaran pertama hingga putaran kedua. Beliau juga memberikan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, di mana sebanyak 15 peserta tercatat mendaftar dalam ajang Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026, sementara 10 finalis berhasil melaju ke putaran kedua semalam tanggal 15 kemarin, ya, dan sudah berhasil terpilih satu putra dan satu putri untuk mewakili Kota Sorong ke tingkat Korwil dan kalau bisa langsung ke tingkat nasional nantinya, ya. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada para finalis yang telah menunjukkan kemampuan dan perjuangan mereka selama mengikuti kompetisi. Dan dia berharap seluruh peserta dapat menerima hasil keputusan dewan juri dengan lapang dada. Kepala LPP RRI Sorong, Jerimo Murialkosu juga menyampaikan terima kasih kepada para pendengar setia RRI Sorong dan masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan Bintang Radio 2026, baik secara langsung maupun melalui siaran dan kanal YouTube RRI Sorong. Dia berharap dukungan masyarakat terhadap RRI Sorong khususnya dalam kegiatan pengembangan bakat generasi muda ini supaya dapat terus terjaga. Nah, diketahui Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Isak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama 7 September 2026.

aku atau siapapun, itu keputusan

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
4: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.
10: Game over.
11: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
12: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
11: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
13: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
14: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Pacet ya di lewat WA Pro 2 malam ini. Iya, selamat ya katanya untuk Eri Sorong yang sudah melaksanakan pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 dan selamat kepada pemenang Putra dan Putri. Kakak kalau bisa info urutan pemenangnya dong biar kita tahu juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, baik ya. Amel penasaran sekali, padahal Amel kan dekat aja ya di bawah Pasar Baru. Semalam kalau bisa langsung ke sini aja biar bisa menyaksikan begitu ya. Bagus-bagus katanya suaranya. Emang semuanya bagus-bagus ya. Tidak ada yang jelek sih kalau menurut saya ya. Jadi memang yang pastinya kita semua berdoa aja pasti akan ada ya. Nanti mudah-mudahan ya ada perwakilan dari Kota Sorong yang ke tingkat nasional. Sorong dapatlah mudah-mudahan ya. Berdoa saja ya. Oke, okay. Jadi pastinya itu juga dikatakan oleh Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Bapak Jerry Mariel Kosu ya. Jadi beliau berharap, sangat-sangat berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya. Amin. Ke tingkat nasional pastinya ya. Oke, saya mau baca daftar pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Kategori Putra, juara 1 atas nama Christopher Jarius Ishak. Kemudian juara 2, Alfilson Augusto De Lima. Juara 3, Ignatius Harlis Ananda Dosinain. Kemudian harapan 1, Alfreso Hendrix. Juara harapan 2, Andi Fajrins. Andi semangat ya, kamu harus ikut terus latihan. Serang kamu mirip-mirip Tulus ya. Keren sih, cuman agak sedikit apa ya, bukan lupa lirik tapi agak sedikit grogi, itu yang mengurangi nilainya ya. Oke, Andi Fajrin ya. Kemudian itu kategori putri ya, dari kategori putra dari juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan 1, 2 tadi udah saya bacakan. Kemudian untuk kategori putri, juara 1 atas nama Brigita Marice Momotsan. Kemudian juara 2 Novalia Enus. Juara 3 Samantha Sowisa. Nova, keren. Brigita juga keren sih ya. Nah, juara 3 atas nama Samantha Sowisa. Harapan 1 Emmanuel Halean. Dan juga harapan 2 atas nama Teresia Wandelinus ya. Jadi selanjutnya Christopher Jarius Ishak sebagai juara 1 putra dan Brigita Marice Momotsan juara 1 putri ini akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos di tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil nanti ya, seleksi antar Korwil nanti ya pada 12 hingga 21 Oktober 2026. Jadi sebelum menuju tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober 2026 nanti teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali mengisi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Saya masih menemani teman Produa ya. 10 menit lagi kita akan bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat ya. Selamat malam teman Produa yang ada di Pasar Baru. Terima kasih ya yang lagi monitor di sana. Ini saya putar lagunya nih. Barisan mantan kan yang tadi di request. Ya untuk hampanya Ari Lasso, kalau bisa setelah ini nanti saya putarkan ya buat yang udah request juga. Terima kasih ya. Memilih Produa FM saat ini sebagai radio informasi dan hiburan terkini. Ya teman Produa ya, seperti kita ketahui, kita tanpa media sosial itu seperti apa ya. Hiburan juga sih kalau lagi di rumah atau lagi kerja, lagi suntuk, pasti kita scrolling media sosial kita ya, lihat-lihat update. Ada yang update status terbaru nggak ya? Penasaran juga sama konten-konten terbaru yang dibuat oleh mereka yang aktif sekali membuat konten di media sosial ya. Dan seperti yang kita ketahui, saat ini media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi berupa foto dan video saja ya teman Produa, tapi bagi anak muda terkhususnya, media sosial ini menjadi tempat untuk melihat bagaimana orang lain menjalani hidup dan menikmati kesuksesan, ya kan? Nah, banyak orang yang menggugah kesuksesannya seperti memamerkan pekerjaan impian, kemudian bisnis yang berkembang, kendaraan baru, hingga pendidikan ya. Dan memang benar hal itu bisa menjadi motivasi orang lain untuk mengikuti jejak kesuksesan. Namun tanpa disadari, dari unggahan seperti hal tersebut kan bisa membentuk gambaran seperti apa kesuksesan tersebut, sehingga bisa menciptakan standar kesuksesan di kalangan anak muda. Nah, hal yang menjadi permasalahan adalah apa yang terlihat di media sosial itu hanyalah bagian dari bagian kecil dan dari keseluruhan hidup seseorang ya. Mungkin kita mudah melihat pencapaian orang lain ya, namun jarang melihat bagaimana perjuangan, kegagalan, dan juga tekanan selama menjalani proses tersebut ya. Jadi ketika seseorang membandingkan dirinya dengan kehidupan yang nampak sempurna di layar, misalnya dia lihat ya, maka dia seringkali merasa tertinggal karena tidak bisa mengikuti standar kesuksesan yang ditampilkan di media sosial. Dan saat ini standar kesuksesan itu sudah berubah ya. Jika kalau misalnya dulu itu sukses berarti kita punya pekerjaan yang layak dan stabil. Namun sekarang sukses itu diukur dengan gaya hidup ya, barang yang digunakan, dan juga kemana orang lain pergi berlibur, serta banyaknya uang yang terlihat. Nah, padahal kan setiap orang memiliki waktu, memiliki kesempatan dan kondisi, serta perjalanan yang berbeda-beda ya. Tidak adil rasanya jika perjalanan kita ini dibandingkan dengan hasil akhir perjalanan orang lain yang hanya kita lihat melalui beberapa unggahan saja ya. Tapi meski begitu teman Produa, media sosial tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk ya. Media sosial justru bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi tempat belajar, membangun relasi, mempromosikan karya, dan bisa menjadi peluang usaha juga. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa memilih mana konten yang menginspirasi atau konten yang membuat kita itu merasa kurang. Jadi kesuksesan itu tidak harus terlihat keren di media sosial ya teman Produa ya. Nah, sukses itu bisa berarti mampu menyelesaikan pendidikan kita, mendapatkan pekerjaan yang kita sukai, membantu keluarga, membangun usaha demi sedikit, menjaga kesehatan, dan atau sekedar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi jangan sampai standar kesuksesan orang lain di layar membuat kita lupa menghargai perjalanan kita sendiri gitu ya. Karena hidup ini kan bukan perlombaan untuk terlihat paling berhasil, tetapi perjalanan untuk menemukan arti berhasil bagi diri kita masing-masing ya teman-teman.

0: Iya, teman Pro2, selanjutnya saya mengajak teman Pro2 untuk bergabung bersama Pro2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, yaitu Music Live Chat.
1: Album Ella Langley, Dandelion juga kembali ke number 1 dengan total 3 pekan di Billboard 200.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini. Karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jemung. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh, nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena
0: nanti
1: beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu. Benar. Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Ya benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya nggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang okay. Kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya. Intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari chill kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro. Jadi sih

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya enggak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget,
0: ketika
1: semuanya sedep aja gitu, kayak gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget ya.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar. Ada lagu mau tenar, yes. Ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih.
0: Okay.
1: Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja. Ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.

0: salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label, karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana? Gitu.
1: Oh, berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Ah, apa nih? Kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Oke.
0: Okay. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lo bebas, lo mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa gue, bisa ini ya.
0: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang.
1: Oke.
0: Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Okay.
0: Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya enggak.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Eh, ada yang deketin aku nih gimana dong? Terus dong, buktiin kali kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
1: Ngadu ke Ayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, next, All I Got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku

0: Kenalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dianya yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu, nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu

0: sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh, eh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby. Gitu.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya.
1: Bener.
0: Yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik, iya benar. Ya,
0: Dungdat. Dung tak kedang dung dat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagi lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu Tetoe. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harursnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti terus dua. Ya, terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Nah,
0: salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena aku suka
1: ini?
0: Banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat ke Dangdungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat ke Dangdungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke Dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rudu yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, iya, bener
1: lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS, HLS.
0: HLSS, HSM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasalolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Karena panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello. ngapain lagi kalau nggak cek sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi cek sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Bahasa-bahasa apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Yeah. Aku juga di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu, cair. Aduh, masa Umi cek sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak, iya, cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget ya. Eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: gitu. Di kepala pengennya kayak cung-ceng-dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget. Gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga.
0: Bener.
1: Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorial tutorialnya gitu, kayak aduh ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya. Soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa. Ini bagus banget kok. Ini gak salah kok. Ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa. Ini nih. Lo nonton ini nih. Tulisannya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak. Ini harusnya lo kesini. Lo kesini. Lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube. Yes. Juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya, ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wuh seru banget sih Bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil. Tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya semuanya termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Yeah. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

Oke, selamat malam kembali teman Radua. Kita baru aja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional selama 1 jam pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dari Pro 2 Jakarta ya, yaitu Music Live Chat atau MLC yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Balik lagi nih bersama saya Tika malam ini tentunya dari Studio Pro 2 RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Kita udah sampai di cerita penutup malam ya. Kita ngobrol-ngobrol nih malam ini sampai tuntas nanti di pukul 23 malam. Selamat malam untuk warga kota juga Kabupaten Sorong ya, yang malam ini sudah akan beranjak ke pembaringan karena mungkin capek sekali hari ini panas ya, capek kerja. Jadi jangan dipaksain, kalau memang sudah ngantuk istirahat ya. Jangan dipaksain buat nonton Netflix atau main game ya. Ingat besok masih hari kerja ya, hari Kamis, jadi besok harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga dengan adik-adik pelajar, dia mesti gini sudah harus tidur karena besok harus bangun pagi ya, siap-siap untuk berangkat ke sekolah kembali ya. Selamat beristirahat ya untuk teman Pro 2 yang akan istirahat, mungkin belum bisa tidur tapi baring-baring sambil dengerin radio. Thank you ya. Oke, saya akan hadirkan hiburan lagu-lagu di cerita penghujung malam ya, dan juga ada beberapa informasi malam yang akan saya hadirkan untuk teman Pro 2. Sampai di pukul 23 malam nanti ada hiburan jazz music. Sampai tuntas nanti di pukul 24 kita closing ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
1: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
7: Iya, teman Pro 2 yang mau istirahat ya, istirahat aja ya. Iya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gunawan yang ada di Perumnas ini rajin sekali monitor memang ya. Selamat beristirahat. Kalau memang mau istirahat Bapak, Ibu silakan ya. Kan besok pagi-pagi harus kerja, harus mengantar anak-anak sekolah. Jadi Bapak berangkat pagi, Ibu tetap sibuk bangun pagi untuk mengurus semuanya. Persiapan suami kerja dan anak-anak, sarapan suami kerja dan anak-anak berangkat ke sekolah ya. Ya, katanya belum bisa tidur ya, harusnya scroll-scroll media sosial dulu baru bisa tidur ya. Karena memang penasaran kalau ada konten-konten yang menarik pasti kita kepengen nonton terus ya. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi reels ya, film yang kita ketagihan nonton seperti itu ya. Ya, sampai membuat kita harus tidur larut. Akhirnya bangun pagi besok tuh susah gitu ya. Ngomongin lagi tentang media sosial, lagi-lagi tentang media sosial. Sebenarnya balik lagi ke kita sih ya, kalau kita udah punya niat ya, saya tidak usah deh buka-buka media sosial karena saya harus istirahat malam nih. Kualitas istirahatnya harus diutamakan ya, karena siang kan gak tidur siang ya, kerja sampai sore bahkan sampai malam, jadi malam tuh harus tidur lebih awal, karena kalau begadang lagi berarti kualitas tidurnya sangat sedikit sekali ya, tidak mencukupi ya. Jadi memang media sosial itu apa ya, menjadi tempat yang sangat seru untuk dikunjungi setiap hari di dunia maya ya. Jadi apa, dia menjadi ajang untuk kita berekspresi, bisa terhubung dan membuka peluang baru juga. Jadi kita bisa melihat feed dan story yang membahagiakan dan menghibur kita juga ya. Namun di balik itu semua ada sisi gelap yang sering luput dari perhatian kita, teman berdua ya. Nah, sisi gelap ini bukan persoalan drama di media sosial atau komentar jahat atau mungkin perdebatan panjang di kolom komentar ya. Tapi beda ya. Ada beberapa hal yang diam-diam mempengaruhi cara berpikir dan bagaimana kita melihat diri sendiri ya. Dan ada satu hal yang jarang kita sadari adalah bagaimana algoritma di media sosial yang perlahan itu dia membentuk diri kita ya. Jadi apa yang muncul di lini masa media sosial itu bukanlah suatu kebetulan semata ya, namun itu semua adalah hasil dari kurasi mesin yang menandai kebiasaan kita dalam dunia maya. Dalam dunia maya ya. Maka tidak heran nih jika lini masa media sosial kita tuh penuh dengan postingan yang berkaitan dengan apa yang kita suka, biasanya begitu ya. Jadi memang sisi gelapnya dari media sosial itu adalah adanya tekanan yang membuat kita harus terlihat baik-baik saja. Jadi banyak orang yang terdorong untuk menampilkan sisi dirinya yang produktif, bahagia, sempurna, dan sukses. Padahal kenyataannya yang ditampilkan di media sosial itu hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang. Ya, a day my life, kayak gitu ya. A day my life, padahal tidak sesempurna itu juga sih sebenarnya ya. Nah, yang paling bikin tidak enak, media sosial itu membuat kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi kita bisa jadi merasa tertinggal jika hidup kita ini tidak sesempurna orang lain. Waduh, dia kok perfect sekali, kita lihat di media sosial nih. Misalnya dia tak ada teman kita, waduh sempurna sekali itu. Aduh, saya ini nggak ada apa-apanya. Nah, ini nih sisi jeleknya di sini, yang suka membandingkan kesempurnaan kita dengan orang lain seperti itu, ya. Kalau misalnya kita menggunakan media sosial tanpa henti, ini bisa jadi kita akan mengalami yang namanya kelelahan emosional, ya. Kelelahan emosional, ya. Jadi kita scroll tanpa henti juga, ini akan membuat otak kita akan menerima beragam informasi yang random, ya, emosi dan berbagai opini pro dan kontra yang membuat kita itu akan kehilangan arah. Dan kita juga bisa merasakan marah, iri, sedih, cemas dalam suatu waktu, ya. Nah, perasaan itu muncul semata-mata karena mungkin pengaruh buruk dari media sosial itu, ya. Bukan karena hidup kita yang pedih, tidak, tapi karena ya pengaruh dari media sosial itu sendiri, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun ada sisi gelap dari media sosial, namun bukan berarti musuh kita, tidak ya. Justru media sosial itu tetap memiliki banyak manfaat. Yang perlu kita lakukan hanyalah lebih sadar bagaimana seharusnya kita mengkonsumsi informasi yang dibagikan di media sosial dan menggunakannya dengan bijak, ngerti ya. Jadi kita menyaring dulu informasinya, benar tidak, jangan langsung kita posting lagi nih untuk semua orang melihat, padahal informasi itu adalah hoax. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Ya, kita kalau pengguna media sosial harus bijak dong. Kita harus peka terhadap efeknya nanti nih kalau kita sebarin informasi yang sebenarnya kita tuh belum tahu kejelasannya yang sebenarnya. Benar tidak nih informasinya? Nah, itu dia ya. Ya, bukan berarti kita main posting aja, main meneruskan aja, tapi setidaknya kita tahu informasi itu benar atau tidak ya. Nah, itu dia. Oke, teman Produa, adakah tanggapan-tanggapan mengenai hal ini? Boleh langsung aja di 0821 9914 7873 ya.

0: hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Dan Pro 2, memang dalam kehidupan kita sehari-hari ada kata yang memang, ada kata-kata yang memang wajib kita ucapkan ya, dan itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini kata-kata sederhana sih yang mungkin terdengar sepele tapi punya kekuatan besar dalam kehidupan kita, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih ya. Nah, tiga kata ini bisa membuat hubungan tuh jadi lebih hangat ya, dan mengurangi salah paham juga, dan menunjukkan bahwa kita ini menghargai orang lain gitu. Jadi jangan gengsi ya untuk mengucapkannya, selalu dan selalu harus diucapkan, karena terkadang satu kata sederhana ini bisa membuat hari kita itu menjadi jauh lebih baik, teman Pro 2 ya. Kenapa harus kita ucapkan tiga kata ampuh itu? Karena setidaknya tolong itu, kalau kita mengucapkan kata tolong ya, itu mengajarkan kita bahwa meminta bantuan bukan berarti kita lemah, tapi memang ada yang memang tidak bisa sangat-sangat kita lakukan dan kita butuh pertolongan. Kemudian yang kedua adalah maaf ya. Maaf ini menunjukkan keberanian kita untuk mengakui kesalahan atas apa yang sudah kita perbuat. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Kata ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebaikan orang lain, dan wajib kita ucapkan itu selalu, terima kasih ya. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi adalah kata sederhana, tiga kata sederhana yang mungkin terdengar sepele sih, itu juga tiap hari saya ucapkan gitu. Tapi jangan salah, tiga kata ini punya kekuatan besar dalam kehidupan kita ya, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Ya teman Pradua, yang pastinya tidak terasa ya hari ini hampir selesai. Dari pagi kita sudah melewati banyak hal ya. Ada pekerjaan yang berhasil diselesaikan, ada urusan yang mungkin masih tertunda, ada pertemuan yang membuat kita tersenyum, dan mungkin ada juga kejadian yang sedikit menguras pikiran kita, seperti itu ya. Tapi malam ini sebelum semuanya benar-benar kita tinggalkan dan kita memejamkan mata, coba beri sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian lepaskan. Ya, oke. Tidak semua hal harus selesai malam ini ya. Tidak semua masalah harus mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang ya, coba tarik nafas lagi, kemudian lepaskan ya. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu, teman Pradua. Kalau hari ini kamu merasa belum cukup baik, tidak apa-apa ya. Kalau hari ini kamu merasa lelah, itu juga tidak apa-apa ya. Mungkin kamu sudah berusaha melewati hari ini dengan kemampuan terbaik yang kamu punya ya. Dan ya pastinya mungkin juga tidak ada hal yang melihat perjuangan kamu. Mungkin tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang kamu pikirkan sepanjang hari, tapi kamu tahu bahwa kamu sudah bertahan sampai di detik ini, dan itu patut dihargai. Jadi malam ini jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Lupakan sejenak pekerjaan, tinggalkan sebentar kekhawatiran tentang hari esok, karena malam ini adalah waktunya tubuh dan pikiran mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, teman Pradua ya. Yang mau istirahat pastinya siap-siap untuk beristirahat ya. Nah, untuk teman Pradua yang masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, pastikan kamu sampai di rumah dengan selamat ya. Dan untuk kamu yang sudah berada di rumah, mungkin sambil rebahan, sambil menikmati secangkir minuman hangat atau sekedar mendengarkan radio mungkin ya. Semoga malam ini menjadi ruang kecil untuk bisa menenangkan hati ya. Dan pastinya besok kita akan kembali bertemu dengan cerita yang berbeda. Mungkin akan ada tantangan baru, mungkin ada kabar baik yang menunggu, mungkin juga ada kejutan yang belum kita ketahui. Tapi malam ini cukup sampai di sini ya. Yang mau istirahat, selamat beristirahat ya. Terima kasih sudah berjuang hari ini, terima kasih sudah bertahan, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada diri kamu sendiri untuk terus melangkah. Yang pastinya selamat malam dan selamat beristirahat ya. Semoga tidur kamu malam ini tenang, pikiran kamu lebih ringan, dan ketika pagi datang kamu bisa bangun dengan energi yang baru. Karena setiap hari adalah kesempatan ya untuk memulai kembali apa yang ingin kita kerjakan ya. Oke, saya pamit di cerita penutup malam ya. Dan setelah ini di pukul 23 ada Jazz Music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam untuk teman Pradua. Dari studio Pradua FM, saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan hiburan di Jazz Music sampai kita closing di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Antara dua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani, penempat Kladumak 2, Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Kamis di tanggal 17 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Pro 2 RRI Serong mengudara kembali edisi hari Kamis di tanggal 17 September tahun 2026. Di pagi hari ini ditemani sama Rian ya teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa di jam 5 ini sampai nanti di jam 6 itu akan ada jazz musik, jadi full musik ya teman Pro 2, dari jam 5 sampai nanti di jam 6. Nanti saya akan balik di jam 6 dengan informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Dan nanti di jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional teman Pro 2. Oke, dan juga saya ucapkan selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2 buat kamu yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Oke, kita masuk di jazz musik ya teman Pro 2, sambil kamu bangun pagi, olahraga ataupun siap-siap yang memulai aktivitas di pagi hari ini teman Pro 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat". Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi". Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodwell.
2: Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, yang dimana timnas Indonesia akan menghadapi laga kompetisi antar negara. Setelah mengikuti piala AFF pada Juli lalu, Indonesia kini akan mengikuti kompetisi baru yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Kompetisi tersebut perdana digelar dan merupakan agenda resmi FIFA. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah untuk kompetisi Divisi 1 yang terbagi dalam dua grup. Seluruh pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedangkan grup B berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Indonesia berada di Divisi 1 Grup A, tergabung bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana pada hari Jumat di tanggal 25 September 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara saat meresmikan transportasi publik cepat berbasis LRT Jakarta. Tidak hanya para kepala daerah, namun Presiden Prabowo menyebut juga akan mengumpulkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuannya diungkapkan kepala negara untuk meluncurkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah, atau disingkat ASRI, teman Redua.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, pemerintah mengalokasikan lebih dari 15 triliun setiap tahun untuk berbagai program beasiswa pendidikan tinggi. Mendik Tisaintek Brian Yuliarto mengatakan anggaran tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang terus berkembang. Menurut Brian, kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi memerlukan keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, pemerintah daerah, industri, perusahaan, lembaga filantropi, hingga negara sahabat dinilai dapat memperluas dukungan beasiswa.

0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Serang. Saya menemani kamu sampai nanti di jam 11 siang nanti, teman Radua.
0: Info Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Yuk
3: kita hemat listrik.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.
4: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
5: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat pagi dan semangat pagi di hari ini, teman Radua, di hari Kamis di tanggal 17 September di tahun 2026. Dan tentunya teman Radua, saya informasikan cuaca di saat ini, tepatnya di jam 6 lewat 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini cuaca di sekitaran Malawi itu cuaca berawan tebal ya teman Radua, dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 90%. Nanti di jam 7 itu cuaca udara kabur, yang dimana suhu mencapai 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 84%, teman Radua, yang tentunya dilansir dari halaman resmi BMKG, teman Radua. Tentunya semangat buat kamu yang menjalani aktivitas di pagi hari ini, yang sudah mulai bangun atau mungkin yang sudah siap-siap untuk berangkat sekolah, kerja ataupun kuliah di pagi hari ini, teman Radua. Di jam 6 ini nanti ada informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu, teman Radua, sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur.

pastinya teman Redua buat kami yang sudah siap-siap berangkat aktivitas, jangan lupa ya untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting sebelum kalian memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pastinya juga teman Redua, jangan lupa minum air putih secukupnya ya, karena apa ya, karena air putih itu sangat penting buat tubuh kita teman Redua, menetralisasikan cairan di dalam tubuh kita pastinya. Oke teman Redua, masih banyak informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur, yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

0: Your husband is coming.
1: Berdua FM, teman terbaik kamu. Informasi seputaran Papa Barde ya, masih saya update buat kamu di pagi hari ini, teman Radua. Yang dimana Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti kepala daerah yang dinilai masih jarang memantau secara langsung kondisi rumah sakit di wilayahnya. Elisa Kambu mengatakan kunjungan langsung kepala daerah penting untuk mengetahui kondisi pelayanan dan kebutuhan pasien di rumah sakit. Ya, dimana ia juga menyoroti bupati dan wali kota yang disebut jarang berkunjung ke rumah sakit yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Dimana menurut Elisa Kambu, pimpinan daerah perlu melihat langsung kondisi pasien, terutama pelayanan di instalasi gawat darurat, ruang perawatan, serta kebutuhan ibu dan bayi yang membutuhkan penanganan medis. Elisa Kambu menilai kunjungan langsung dapat membantu kepala daerah mengetahui persoalan di lapangan dan mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Di mana dia menegaskan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

0: 2.
1: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Kedua FM teman terbaik kamu, selamat buat Christopher dan Brikta yang tentunya memenangkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Sorong, di mana Christopher sebagai juara satu kategori putra dan Brigita juara satu kategori putri teman radua. Jadi keduanya itu terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama di tanggal 7 September dan babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 yang berlangsung di tanggal 15 September 2026. Tentunya berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Christopher dan Brigita itu sebagai juara satu ya kategori putra dan kategori putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Tentunya kepala LPP RRI Sorong yaitu Jerry berharap para pemenang itu Bintang Radio RRI Sorong 2026 itu mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya teman radua. Jadi Christopher dan Brigita itu selanjutnya akan mewakili RRI Sorong ya pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026 teman radua. Nah, jika berhasil lolos di tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil teman radua pada tanggal 12 sampai dengan 21 Oktober 2026 sebelum menuju tingkat nasional pada 28 sampai dengan 31 Oktober 2026. Tentunya kita masyarakat Kota Sorong Papua Barat Daya harus mendukung Christopher ya dan Brigita dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil dan tentunya menuju ke nasional teman radua dengan cara itu voting ya teman radua, di mana kamu bisa voting di Bintang Radio RRI.id teman radua. Nanti di situ ada nama Kak Christopher dan Brigita teman radua. Kita harus kawal sama-sama menuju tingkat nasional teman.

teman-teman berdua, selamat pagi dan semangat pagi. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong. Tentunya hati-hati ya teman berdua buat kamu yang lagi berkendara menuju tempat tujuan. Dan pastinya fokus dalam berkendara. Dan juga patuhi aturan lalu lintas teman berdua. Jangan sampai buru-buru kamu bisa-bisa terobos lampu merah teman berdua. Jangan sampai ya. Oke teman berdua, informasi nasional menemani kamu sampai dengan di jam 8, yang dimana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Jadi prioritas percepatan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T teman berdua. Jadi Bahlil menyebut masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Jadi program 2025 yang diresmikan pada 2026 itu mencakup sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik. Jadi penetrasi awal program tersebut diprioritaskan ke Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, serta sebagian wilayah Sumatera yang membutuhkan percepatan. Namun Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik. Terkait rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, Bahlil mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian setelah terjadi penurunan listrik di Kalimantan Tengah. Jadi menurut Bahlil, kondisi itu terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi Bahlil menyatakan SDM merupakan regulator, sedangkan implementasi kelistrikan berada pada PLN sebagai pihak melaksanakan. Dan meski demikian, Bahlil menilai SDM tetap harus menerima tanggung jawab ketika terjadi pemadaman listrik di lapangan. Dia mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui RUPTL dan akan dibahas dalam rapat terbatas bersama PLN. Jadi Bahlil juga akan meneruskan aspirasi agar wilayah tersebut dapat dibuat menjadi wilayah sendiri dalam pembahasan selanjutnya, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat

Pro 2. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kementerian Pekerjaan Umum atau PEU itu mencatat lebih dari 81.000 transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024 sampai dengan 2025. Jadi nilai seluruh transaksi tersebut itu mencapai lebih dari 12 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kementerian PU, teman Produa. Jadi temuan itu mendorong Kementerian PU mengambil langkah tegas melalui penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran pegawai. Jadi dari sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU, sebagian telah menerima sanksi dan lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi, teman Produa. Jadi Menteri PU Dodi Hanggodo itu bilang penanganan judi online menjadi bagian upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Menurutnya penanganan tersebut juga ditujukan sebagai menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian PU, teman Produa. Jadi Dodi menuntut disiplin dan integritas pegawai sepadan dengan besarnya tanggung jawab mengelola pekerjaan serta anggaran negara. Ia menilai judi online bukan sekedar persoalan pribadi karena berdampak terhadap keluarga, sosial, kinerja, dan disiplin, teman Produa. Nah, karena itu penanganan dilakukan melalui penegakan disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi Kementerian PU juga memperkuat pembinaan serta langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serupa, teman Produa. Jadi untuk pelanggaran sedang itu dapat dikenai penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat selama setahun, teman Produa. Dan tentunya pelanggaran ringan maksudnya itu dapat dikenai teguran lisan, teguran tulisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produ FM, teman terbaik kamu. Kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga itu ikut membantu proses penyelamatan korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Jadi kapal tanker milik PT Pertamina saat itu tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban. Jadi awak kapal menerima informasi mengenai kejadian tersebut melalui radio. Jadi mengetahui adanya kapal yang mengalami kecelakaan di sekitar jalur pelayarannya, nahkoda dan awak kapal tanker milik Pertamina langsung mengubah arah menuju lokasi untuk membantu evakuasi. Sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas kapal tanker milik Pertamina, termasuk nahkoda KMP Virgo. Salah satu korban mengalami luka pada bagian kaki dan langsung mendapatkan penanganan awal dari awak kapal. Jadi awak kapal tanker milik Pertamina juga memberikan makanan, minuman serta bantuan yang dibutuhkan para korban sembari menunggu proses evakuasi lanjutan. Jadi kapal tersebut kemudian berkoordinasi dengan Basarnas Banjarmasin, maksudnya Basarnas Banjarmasin, untuk penanganan para korban, teman Radua. Jadi hingga pembaruan Basarnas pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 103 orang dari total 243 orang yang berada di kapal Virgo Transport 8. Jadi satu orang dilaporkan meninggal dunia, teman Radua. Jadi operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah kapal dan unsur SAR untuk menemukan serta mengevakuasi korban lainnya, teman Radua.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

FM, teman terbaik kamu, teman radua, selamat beraktivitas buat kamu yang sudah sampai di kantor ataupun di sekolah ataupun di kuliah ya di pagi hari ini, dan buat kamu yang masih di jalan tentunya hati-hati dan utamakan keselamatan kamu, teman radua. Jangan lupa juga nih untuk sarapan pagi ya, teman radua, sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini, teman radua. Ada informasi dari Coki Sitohang nih, teman radua. Siapa sih yang tidak kenal Coki Sitohang? Raja Ngolah. Jadi Coki Sitohang ini tuh kembali mencuri perhatian ya lewat obrolannya bersama Raditya Dika, teman radua. Jadi cara Coki mengamati, mengulik sampai membangun percakapan itu dengan lawan bicara itu katanya bikin netizen merasa seperti sedang melihat ilmu hipnotis, teman radua. Jadi padahal yang terlihat itu adalah kemampuan komunikasinya yang sudah terasah ya, tahu kapan bertanya, kapan mendengarkan, dan bagaimana membuat orang itu merasa nyaman untuk membuka cerita. Jadi tidak heran ya kalau setiap Coki Sitohang ngobrol, lawan bicaranya tuh bisa tiba-tiba kayak lupa ya kalau dia tuh sedang diwawancara, teman radua. Buat kamu yang mungkin mau belajar tentang public speaking, kayaknya bagus sih follow Instagram Coki Sitohang, teman radua. Di mana dia juga membagikan ada beberapa cara Coki Sitohang itu buat lawan bicaranya terhipnotis. Ya, di mana katanya yang pertama itu tidak terburu-buru untuk berbicara, ngulik ya. Katanya ngulik bukan menginterogasi, teman radua. Yang berikutnya itu buat orang itu merasa aman, terus ikuti alur lawan bicara kamu, teman radua, dan tentunya baca response bukan cuma lewat kata-kata, teman radua. Dan yang terakhir itu buat lawan bicara merasa dilihat. Jadi gokil sekali sih, teman radua, Coki Sitohang ini, apalagi konten-kontennya ngolah, waduh, bikin terhibur ya, banyak yang catat, teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 11 siang nanti. Ya, di mana teman Radua, Kementerian Kesehatan itu mengungkapkan bahwa layanan kesehatan jiwa Healing 119 itu sekarang menerima hingga 500 sampai dengan 600 kontak per hari, teman Radua. Baik lewat WhatsApp ataupun langsung telepon. Jadi dalam lebih dari setahun terakhir, teman Radua, Healing 119 itu juga telah menerima lebih dari 220 ribu kontak dari masyarakat yang mencari dukungan di tengah berbagai tekanan hidup. Bahkan nih teman Radua, ribuan pengguna itu mengaku memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dan mendapatkan bantuan awal dari tenaga profesional, teman Radua. Jadi peningkatan ini bukan sekedar angka ya teman Radua, namun menunjukkan semakin banyak orang yang sadar bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama untuk bertahan dan pulih, teman Radua. Dan pastinya buat kamu yang mau konsultasi Healing 119, kamu bisa langsung ya kontak 119 ataupun melalui WhatsApp yang pastinya bakal dibalas, teman Radua, sama call center Healing 119, teman Radua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ternyata nih teman Radua, stres itu juga bisa bikin gejala asam lambung atau GER itu terasa makin parah, teman Radua. Jadi bukan cuma soal telat makan ya, teman Radua. Di mana saat stres, komunikasi antara otak dan sistem pencernaan itu dapat ikut berubah ya. Di mana kondisi ini tuh mempengaruhi proses reflux sekaligus membuat kerongkongan lebih sensitif terhadap paparan asam, teman Radua. Jadi penelitian juga menemukan bahwa orang dengan tingkat stres atau gangguan psikososial lebih tinggi itu memiliki resiko GERD yang lebih besar, teman Radua. Makanya nih, selain memperhatikan pola makan, mengelola stres itu juga penting, teman Radua. Di mana kamu bisa coba tidur yang cukup, kenali makanan pemicu, hindari makan terlalu dekat dengan waktu tidur, dan lakukan aktivitas yang membantu tubuh kamu itu lebih rileks, teman Radua. Nah, kalau gejalanya sering kambuh dan mengganggu aktivitas kamu, jangan dianggap sepele ya, teman Radua, atau mungkin terus didiamkan. Ya mungkin kamu bisa konsultasi ke kesehatan ya, teman Radua, di fasilitas kesehatan terdekat yang kamu biasa periksa, sama Andra 2. Jadi stres itu bukan hanya pikiran ya, teman Andra 2, tapi juga bisa memperparah asam lambung atau GER, teman Andra 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.